ala sku mgenuk kala chiwa kan raya kan katukulunuk piku mgenuk nasun ritnah pukpu masakah puk ukunuk numberanuk 907-543-5985 1-800-995-8954 Kwa Su Angal Kutun Biu Kufji Radio at KYUK

Cik umat kena ni kau gak kau lagi kau tamak. Atau hai pingin nak kenri lamang. Yu kunik tak kuam. Ilu sekf kare lu teng. Awa isu aku kuta. Kini kena pak piak sekato ya wai kakiat pikakas hati. Toi atun risk put kak mat toi. Mucung ni makaya kena tukka ukhwatan. Ukso kami. Tuntuh cum cium akha ni sakabaga imu mi minih pagalu ni subidushuk. Ma ito illi ni pikala kayak sa imu mi chitun piyu iru tukum minih ilu ni subaka mi minih pagalu ni. Janik kematanam nakatkasi ngakhtaka tapilas huk. Kait min kakhalu tinghuk. Tama natoy kakma. Dot nakt ini madlagit piche kut. Tawa mugis ksuki pilaga. Uki taksuki awits taksuk saga yak magpilaga ni. Kin kringihtut magutta kakiyat. Maguni. Asani. Nakni. Magunik kawikilin kumulagat tamakuni kin kringin ruta tam kin sechukkaut akukunik jiungaga mkhnitsali pituulitta amakkaayag nagaipakalutin kin kringipakhtu tamakut inilgani sakhut kakilukipakatsitin kumalun kintut chalilu kanun kata puyuk sakai tak sedeng kin sakcuk kimi tak kam toy atu kahput mana time toy maku nisu kuskok film awaya ini kholulrit makuta maut kuskok film ilonun anak cikau uhunak kiki kuna sukuik unkan isu time gelik tuntutulah tak ya kapais tamai kut ku biau hikaputa khatun sampilas hukik kut aku kuta nak sudulita nutan PhD gelutung kupya tu serta kitfsharulutung pesun rilengah meng kuat anak sahluku kanak kemat toy anak kepera ukuk ula uskah jali su enkah toy tau kuka nasarah luk kub yak cifkani unang nakok kai cakapan rihtakan kai watto mengnakit taim toy kub yatuli ni manna nasun ritah put tamamta tamay tamakuta cukkuluki at halgani unang nakok umyong arut kluku pif kenane. Aksakalu ni kwat melihan nasini. Melihalu ni pekami makut nakit piwih dut. Piwih dulu ting bit dut. Awit dut. Aksakalu ting kwa makut ta kakiat nuyuk tak dut. Kupiaru katsu imumi. Makunin kwa tunak ganik pilu tapila sumtni. Nasakok lasko nga piwakat doi lit ni chayak sakilo nasakok lasko nga kubiyaru galri tawatit ni yuit kalrim doi nunni ni tamay tamakuta huangkuta kalikak tamakwawa ling kapk na tapilre ni nasun ritaput chalilu toh pit nak pikak saitah put

to e kwat nam chale nit kalangak tulre nga chichuk krivik nun ayak kiluta chichuk chichuk vaut tason rilkumta chichuk krilkun rilkumta an miyo gaksay ngam tawitala takwam a vaut tayak tukuluta pilkumta executa kaluku una right takput a kwangkut nun piu nak ujik tai jimat laga a atukuluku pilkumta nutan a kan klori kungaukut a umiok putu na a nasarusu ni pinriskan jamuni mumun a piukutlamun kwas pinrits nakalaw ni subilramun a una chichuklakput ta maligusu ni kwas a chasukuluku pilkukaku a nasak nasarusu ni subilkukan na ang nirilu tapisikukut taum ka unomk taim atak pingayun lignik a sasak unakaus ka tikitnat kanun a makutta voting poll at time iking kachikut a tamana unnom ka a akirok sak lujik toy biku ngalareni arin katok samkak ma sakakam na a piyo luni kwa pilhkak tingrunak siya paknanipiq a nasarulu ni umun a bautakalu ting pilhkat nun takwam tamana narutikpkanaku a sasikchut nikasakhlunuk a bautakayaktukum kinukka toi bautakpukunanakut mulu ni pichikuk a attawchik taim a markakaluku na pilpuk at tau chik na kutmuk ikayut muk taum taumun a kitumun imumun a pichut kumaluku pikimt nun a taumk ikokut ksakluku man na chingu mayak lujilu kwani a kuskok pim a kuih pim su a illo ni kwas lati ni su kak a pawani akulami ungani su imak pim katum mengli ni wital ri changin khamiuta a gokut ksak suku manna a unnogoh pakkhatot n umyong khlapishunga a aim khayukhyak khluchi a tungi nun matum votas khakhpche a taim toy renak una a 12 hour ak takhlakhtuk a taim amuf kakakhluni supiku ni kakmanasa a awlar illi ni awlar kakhluni pituk a tamana toy a mujung plakaya kuluta ko pikumta a mugis klu ko pikumta ako kuni klu a makut a chewlek nrokhlu ting pillerit a ilam khnun vautak chut mkpifka khalu ting a vautak yukungaut Wauta ting tot nakut nguf kakikuluk nakut nguf kakikungaluku a usaw tsitiga nating pilrit magut a ilain taim a tau na a kalikatwa wauta chuj tau mun ayaw suki wauta kikungaluteng a tamanam jalip a piwok umiak suki tamagut pinnahtagutta makunik una register ako mafkanata umiyok tuklutok atin bigumta huwing ako register ako sa ilang kwatin ayo kukmai matum na sini matumak permanent fundamak

0: excuse cook.
1: Anak-anak yaksa kenggam menekka pikah taituk. Toh akton ayukkan. Toi jingu maluji manisu ukut ilan kakewayu keme calilreta. An kata kemakonik usakiluki jamaia galuki pijikan ka votas kluki. Vota rehtis kluki chani melaniai cultural center ak huakin chali wiham nik chani matuk. Kuya nakfa tamakpji ni chunilgani akuna umiok kulukupin nehtuji. Umiok ni ut kluku pingait nehtuji vota kufji. Piuhji.
2: Awa ini juga niut you lock out nak nasun kita nak kelakar nak sih.

Pagkanak tao na upiyo tsumasik po sa liwang kuta ngayokit ni makut mitil nga po maliit naksuki, maliit na tunuki. Tawai tao na pagkanak ato kung tiko sa mga pipik nata sa ngayt kapik tukot tatap, sa ngayt tukot. Unawang suwas po tawas naksuki ping natuwa tao na pagkanak atong natukum tiko. Ikanya aku cuma kut maling cerita dan salayuk tapi maling cuma cekat kut tawa angayu kau mesti tahu nak berjuta. Tak pun tahu nasok suku wang kut angayu kut ni cerita nak tahu nak cikum tu. Alir kat ni ikanya aku cikir lagi cikir macam cekap. Ilet kanuna angayu lagi. Ilet kau mak kut tawa angayu kum tawa kut angayu kut ni. Alleyu lagit kita wan ini silut tu, tawat nawa matung ma kuya nak lagam tau kong tawa, alak kong nak kulo kili ceng nak kulo kini aku tuh naga yugar sihun, wat nawa agal sak sihun tu aku tekenya jaga si aku kili ceng nak kulo kiti tuh kuti, cali taman tawa si kapit tuh tawa si lekaya kujia ko. Tawai wat nau ko wang kuta tu inu me mikhmat ni anam tatar sejarah tentar tatar sekmalik tak ko hulu ke so unatau tu sulge aku tawat ni tar video macam kat makut tu kene cimai tamatung makayat teng nak ko hulu ke piyogatu kuti nak sunat tu tamana itu mana ni pis kumat hulu ni sencali pakum pis kumat cukup. Sim,